wena ya bupilweng ka setshwantsho sa ya udimudimo makeshineng a rona metseng ya rona ditrateng tsa rona mo hudulang na le wena batsama ba thona ka ditopo tsa basadi e se basadi fela le banna hobaneng metseng ya rona mo ho phelang nna le wena ngwana wa motho e motsho hobaneng e le moo ho fumanwang dithethefatsi tse ngata makeišeneng bana ba rona ba dithethefatsing ke makeišeneng dikereke dingata baruti ba bangata makeišeneng borra dipolotiki mekgatlo ya dipolotiki e mengata e feta makgolo a supileng makeišeneng a rona empa bona ntho tse etsagalang ka baruti ba tletseng makeišeneng baruti ba bangata makeišeneng bona ntho tse etsagalang dikereke ha ke sa bua ka tsona dikereke makeišeneng dingata empa bona ho etsala eng bona ho etsala eng bomma dipolotiki borra dipolotiki ba makeišeneng mekgatlo e mengatangata ena ya dipolotiki e fetang makgolo a tsheletseng makgolo a supileng e makeišeneng go rona batho ba batsho empa ba go etsala e makeišeneng baruti ka dikholorokholoro ba teng makeišeneng ka melangwana ya bona ba teng makeišeneng ka dijaskoutu tsa bona ba teng makeišeneng empa bo go etsala eng makeišeneng

makeisheneng a rona ha hona ntho e siyo metseng ya rona empa bona re tsamaya re thona ka ditopo tsa bana ba bo rona o modimo modimo ho etsahetseng hobaneng e le metseng ya rona hobaneng e le makeisheneng a rona dikereke di tletse di tsha ha o tsamaya makeisheneng kereke kena kereke kena makeisheneng a rona dithavene aka ke mo o tletseng dithavene makeisheneng a rona ke mo o tletseng dishibini makeisheneng a rona ke dibara di makeisheneng a rona bathonga ke ditrata tse lefifi ke makeisheneng a rona ke ditrata tse tletseng metsi ke makeisheneng a rona ke ditrata tse mekotikoti ke makeisheneng a ke jwang ke makeisheneng a rona ke ditshila ke makeisheneng a rona ke monkgo ke makeisheneng a rona ke mo go latwang ditopo teng ke makeisheneng a rona ke makeisheneng a rona Rona, ke makeisheneng a rona ke mo re dulang teng rona batho ba batsho

bana ba latlega ke makeisheneng a rona ngwana wa nyamela le keisheneng ke makeisheneng a rona bana ba nyamela ke makeisheneng a rona basadi ba salwa morao ha batswa boithabisong di taverneng bosiu motho o a beta he ke makeisheneng a rona mosadi thotsa bolailwe ke le keisheneng la rona monna o bolailwe ke makeisheneng o latlhelwa makeisheneng a rona ke makeisheneng a rona ho etsa hala eng.

walla bohloko monna sabata walla bohloko sabata walla bohloko ka utlwa bohloko motšhaneso wena ke shiwe dumela lwena serame lwena maika maika ke na le wena ke tsama le wena nanong le na le maatla la magolong a matala go e tsagetse eng ke mesuwe ya mabollo e teng makeišeneng a rona empa bona go e tsalang ke mesuwe ya mabollo e teng makeišeneng empa bona go e tsalang makeišeneng a rona metseng ya rona bona go e tsala eng bona go e tsala eng makeišeneng a rona ntete maine go e tsagetseng baruti ba bangata makeišeneng a rona kereke dingata ke tsa ditene ke tsa masenke ke kereke tsa ka matlong ke dikereke tsa kaekae ke tsa gore bangata ba bona go e tsala eng makeišeneng a rona mekga e mengata jwang makeišeneng a rona e feta magolo a makana a supileng empa bona ngwana ke eno a ka jeno o tla ba feletsa maikgetlho la go qete ngwana wa lemotserobedi wa lemotserobedi a sale bathong a sale o sena mmae bana ba lemotsebopedi bana ba lemo sale fela sena mmae ai kgona ai o na le ntho e tsalang makeišene le gona jwale ga nka bulela megala nka utlwa gore ba se ba fumane setopo sa mang kae kae ba fumane setopo sa nnyeo kae kae ga nka qala ka bula megala mommamedi e motle dumela ere ke tle ke etse tjena he ere ke etse tjena ga nako eme mona maine o tlo nkatamele o nkatamele mofokeng wa ka gobane ke tla o bitsa Teboho Mokgothu Rips Lion Teboho Motlhaping ke o taba.